0: miski. Kesanian kongot mahanatan sekel ni kantor tidak berursak problem di kantor tiha ngah berursak ko kantor problem sa ngah kantor ki tarim ngah problem sa of los titi ala salvas kunang of kunang offset rido of rido offset an ni kerana tinu masa u ti tidak kami sida di komitias kini bang lu kau si kadi ok le keran kadi di komsika nas ke ibu bahasa dapasin kan pos nam pos ni Okay, ni komsi kaki uvasin. On asida kira sin amasi sida kira dan ngadi di sisi ui kaita kira in an i kini siki i kuki dan anda kina leko kina. Oda kira min nomor san u tingas kau ka ti nomor si kami de. Matare edma ha kira an kami de tidak ning an mawat ni sikai tidak ning ni problem sa
1: Di constituency, urban constituency, rural constituency, ngadi ke kandori, governor office, ngadi ke kandori, kani na khwati ni, kani de koichi ni data e, kani kai e ka.
2: Okay, Gaza.
1: Ke uri ni nomor sa dikira mankaru.
2: Okay.
1: Yeah. 081-42-792 86 kabatra kulkan ngwa de afrikaans matra kulkan 081-42-792 kuri tsang homa garuka tshe go ga iba itma khabets ka khanis e khwa ha se director kai khalgo dwa si khanis e khwa se on di ma si o tshira go ga iba e Kan kan dogo kentes ores
2: Kan kan stick tie satis Yase da gesa radisa go buya go amnete siqalo mathi le gile qumqa kai go iqhaiza Ngabasi tinjat ka si dilas gesa problem sati Undi abu komya to komya ka qa kha khona da mdoni wao tinin feedback ni wao da ditinyo Hey, dan asin juga ngurin ni sih sah. Ayah dan ada kira. Ini saya ingin lagi ha. Mas kita problem tadi. Okay, deh. Lagi aku tuh kau eski ni sih sekarang. Kalau mah, misalnya di sana kupunan ni sam. Sila gila aku. Sila waktu yang dikui, ini aku ye. Saku pun aroma mirip kawan. Ini mangus kau sih dia ni sa. Kau lihat sih, aku komen sih dia macam si ngadi sih aibe ting sih ngadi sih. Dari kita gini ni, aku mesti ngadi sih. Kau lihat aku komen sih mudi ting. Bagus sih ni mi. Orang je kau eram sih ni yang eram sih. Tidak lagi mudi ni dia sih. Jadi tu ada kau kama aku komen sih ni mai. Sih ni banyak mas kau ngakang banyak mas kau CEO bang mai. Sih ni ting ida ngang eram sih mudi. Aku mesti sih ngang eram sih. Oh abik kau kah. Tidak tu kau mire. Ida ngabu problem sih uti ekma. Oresa hoba chanka, dilanwa ni mi se iso apna. Wakain, dekuto hoba ebe mire. Bye bye.

Xhobiyo mina ke kade udura sinara unwa xa unisiqaro mina ke kade udura sinxhobiyo mina unwa xa inqaxhayisa xcobi ngona xikoro ngona ngona camaka xa inqaxhayisa xcobi ngona xikoro ngona ngona camaka xa inqaxhayisa xcobi camkhosi xa inqa camngona camxhayinqa xa inqaxhayisa xcobi camkhosi xa inqa camngona camxhayinqa sayi ayiqhamibare

ore a bega di tlhaga itse se se tere ka pang piro di itse se go go data a ike a mmatu ka msanga ba go sa soro pira tlo se kutse na khare ke ne tsira mi dan out a bit itse hallelujah.